0: inovasi siap adaptasi atau bisa ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
2: ya, retail kecil,
1: tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
0: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
3: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
0: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: PT Dharma Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: PT Dharma Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat. terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
9: Di embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
10: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
9: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
10: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
9: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
11: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
6: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
11: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
12: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
13: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
12: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
16: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
15: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. kita harus mengacu kepada negara tetangga.
16: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
14: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
17: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
16: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
18: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President.
16: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Wow. Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya cord-slitting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya cord-slitting ketika hubungan arus pendek terjadi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas,

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Kaloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 21 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, ke ruang dengar saudara, rangkaian informasi seputar musik tradisional dan budaya akan hadir menemani ruang dengar saudara, dan juga tembang-tembang pilihan dari berbagai musik daerah akan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, 23 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan informasi seputar musik tradisional dan juga ya musik dan juga budaya tradisional akan hadir ke ruang dengar saudara yang kami lansir dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini.

Ya, pendengar, informasi pertama seputar musik tradisional datangnya dari Ambon, yang mana SD 85 Ambon kembangkan STEAM berbasis musik tradisional. Ya, pendengar, yang dilansir laman rri.co.id, SD Negeri 85 Ambon bekerja sama dengan Ambon Music Office atau AMO meluncurkan program inovasi pembelajaran berbasis project based learning atau PBL dan STEAM, yang mana kolaborasi ini mengangkat alat musik tradisional lokal, jukulele dan juga suling bambu sebagai media pembelajaran kreatif bagi para siswa berbasis STEAM.

Ya, pendengar, program ini dirancang untuk mengintegrasikan seni musik tradisional ke dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan sains dan teknologi. Dan melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar cara memainkan ukulele dan juga suling bambu, tetapi juga diajak memahami ilmu di balik pembuatan alat musik tersebut, seperti konsep frekuensi, amplitude, juga resonansi bunyi atau sains, dan presisi ukuran panjang bambu atau matematika dan teknik berdasarkan prinsip-prinsip pipa organa terbuka. Ya, sebagai narasumber program dihadirkan Insinyur Roni Lopis, MSCF, dan Profesor Dr. Mercy Papilaya, MPD. Kepala Sekolah SD Negeri 85 Ambon menyambut sangat baik dan berterima kasih atas hadirnya inovasi ini di sekolah mereka. Dan pihak sekolah berharap metode ini dapat menjadi pematik kreativitas bagi tenaga pendidik. Iya, selain itu di sisi lain pakar pendidikan Profesor Dr. Mercy Papilaya MPD memberikan apresiasi tinggi terhadap implementasi kurikulum inovatif ini karena menurutnya metode PBL STEAM berbasis budaya lokal sangat efektif dalam membentuk karakter siswa di era digital. Direktur Ambon Music Office, Insinyur Roni Lopis, MSCF, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Ambon sebagai kota musik dunia versi UNESCO melalui jalur pendidikan formal. Ya, dan kolaborasi antara AMO dan juga SD Negeri 85 Ambon ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di Maluku dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang kreatif, integratif, dan berakar pada budaya lokal.

Kita beranjak ke Jember, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi Banyuwangi kantongi KIK. Ya, pendengar dari Banyuwangi, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan sertifikat KIK tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda kampus call out atau CCO di Institut Teknologi Bandung, dan sertifikat diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Ya, sebanyak 12 gending Banyuwangi yang resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional meliputi gending keok-keok, gending kembang waru, gending gurit mangir, juga ada gending erang-erang, gending embat-embat, gending podononton, gending sekar jenang, gending gurit gajawa, gending santri mole, gending tetel-tetel, dan juga gending kusir-kusir serta gending layar kemendung, yang mana Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiani menyampaikan apresiasi atas pencatatan tersebut karena menurutnya langkah ini menjadi bukti keseriusan Banyuwangi dalam menjaga dan menginventarisasi kekayaan budaya lokal. Ipuk juga menyampaikan terima kasih kepada UPT Taman Budaya Jawa Timur yang turut membantu proses pencatatan KIK musik tradisional Banyuwangi. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Hari Sukamto menegaskan pihaknya akan terus mendorong perlindungan terhadap aset budaya daerah di Jawa Timur. Dengan pencatatan tersebut, masyarakat Banyuwangi kini memperoleh perlindungan hak moral dan ekonomi atas karya budaya tradisionalnya dan mencegah potensi klaim sepihak dari pihak luar, sekaligus memperkuat database kekayaan intelektual nasional di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ya, pendengar, 45 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan kita akan beralih pada beberapa informasi seputar hilirisasi, juga ketahanan pangan dan investasi. Pendengar, informasi hilirisasi kami hadirkan dari pusat pemberitaannya, yang dilansir dari pusat pemberitaan

rantai dingin industri pengolahan hingga akses pasar. Menurut Renggono, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Pemerintah kini memprioritaskan perbaikan proses produksi, penanganan ikan, serta penguatan ekosistem nelayan melalui KNMP. Ya, KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan Merah Putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia dan tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik di mana 65 lokasi telah rampung 100%. KKP juga menilai Kepulauan Riau sebagai wilayah strategis pengembangan KNMP karena karakteristik kepulauan, tingginya aktivitas perikanan, serta kedekatan dengan jalur perdagangan internasional. Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di provinsi tersebut antara lain di Natuna dan Batam, dan program KNMP mengusung konsep klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan hingga pasar ekspor. Dengan sistem ini, hasil tangkapan nelayan dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan hingga distribusi, sehingga mutu produk tetap terjaga. Dan Renggono juga menegaskan ya, pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberi manfaat maksimal bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir.

Iya, selanjutnya kita beralih pada informasi seputar ketahanan pangan dari Jayapura. Wakil Gubernur Papua resmikan kantor baru Dinas Pangan. Pendengar, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen meresmikan kantor baru Dinas Pangan Provinsi Papua di Jalan Raya AB Pura Kota Raja pada Senin 11 Mei 2026. Dan peresmian dilakukan di tengah upaya pemerintah daerah memperkuat program ketahanan pangan di Papua. Aryoko mengatakan, Dinas Pangan memiliki peran penting menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah berharap fasilitas baru tersebut dapat mendukung peningkatan pelayanan publik dan koordinasi antar instansi. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas kantor bersama jajaran pemerintah daerah. Sejumlah asisten dan kepala organisasi perangkat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut. Aryoko juga meminta jajaran Dinas Pangan meningkatkan semangat kerja dan memperkuat program ketahanan pangan daerah karena menurutnya stabilitas pangan menjadi salah satu sektor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Ya, sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami mengatakan keberadaan kantor baru diharapkan meningkatkan efektivitas kerja aparatur. Fasilitas tersebut juga dinilai dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Ya, itu dari Jayapura terkait dengan Wakil Gubernur Papua resmikan kantor baru Dinas Pangan. Kita beralih ke Papua Barat Daya. Terkait dengan Papua Barat Daya optimis target investasi 2026 lampaui target. Ya, pendengar, dari Sorong, pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya Novianto Briansyah menyatakan tren investasi di Papua Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Karena menurutnya capaian investasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat dari target sebesar 3,49 triliun rupiah, realisasi investasi mencapai sekitar 3,54 triliun rupiah. Ia juga menjelaskan tiga daerah tersebut menjadi penyumbang utama realisasi investasi di Papua Barat Daya. Sementara itu, masih terdapat tiga kabupaten lain yang realisasinya berada di bawah target. Dan menurut Novianto, kondisi keamanan di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah bersama karena turut mempengaruhi

minat investasi. Ya, untuk tahun 2026, pemerintah pusat kembali menetapkan target investasi sebesar 3,5 triliun rupiah bagi Papua Barat Daya. Hingga saat ini realisasi investasi telah mencapai sekitar 30-40% dari target tersebut. Novianto juga menegaskan bahwa sistem perizinan investasi kini telah dilakukan secara daring sehingga mempermudah investor dalam mengurus berbagai persyaratan. Novianto juga menjelaskan, pihaknya juga berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan termasuk sistem jemput bola dan layanan pendampingan langsung bagi calon investor. Ia mengakui minat investor luar negeri terhadap Papua Barat Daya mulai meningkat. Namun investasi yang berkaitan dengan sumber daya alam tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, terutama terkait perlindungan hak-hak masyarakat. Ya, terkait sektor yang paling diminati investor, Novianti menyebut sektor real masih mendominasi seperti pertanian, peternakan, konstruksi, dan juga jasa. Selain itu, sektor pertambangan juga mulai menarik perhatian investor asing termasuk dari Cina. Ya, meski demikian, pengembangan investasi di sektor sumber daya alam masih menunggu penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang diperkirakan selesai pada 2027. Novianto menegaskan, menekankan bahwa seluruh proses investasi di Papua Barat Daya harus memperhatikan aspek sosial masyarakat adat melalui konsep Social License to Operator atau SLO. Ya, pendengar, itulah rangkaian informasi seputar hilirisasi, ketahanan pangan dan juga investasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.
2: Ya, halo.
3: Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
4: Kelas,
2: wes. Mending ning kantin wae, ayo.
4: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Udah.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan maybe karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Katalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu lebih dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Futsal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka menampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu GGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach GGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Eksekutif Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teuku Markam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026, diantaranya akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, geliat UMKM Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga 14.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami juga akan masih menyoroti mengenai MPR yang menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalimantan Barat, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga topik olahraga akan kami hadirkan sore nanti mengenai Bola Gembira siaran Piala Dunia 2026 di TVRI. Selanjutnya ada juga dialog cek fakta sore nanti bersama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Gorontalo. Pabrik ekspor tebel Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Bersama reporter Taufik Usman.
3: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Pendengaran pemirsa RRI Net, kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, membawa semangat baru bagi masyarakat pesisir yang kini mulai merasakan geliat ekonomi melalui usaha pabrik ekspor tebel. Ikuti terus perjalanan kami. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNMP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah, balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
4: Bangunan untuk nasional, dalam programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan. Dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
3: Menurut Abdul Rahman, pabrik eksportable menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
5: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana?
6: Iya, sulit.
5: Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
6: Sangat membantu, Pak. Para pekerjaan sangat membantu.
3: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Pendengar dan pemirsa RRI Net, warga berharap perhatian pemerintah terhadap Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan terus berlanjut agar kawasan pesisir itu semakin berkembang dan mampu menjadi sumber penghidupan yang lebih baik bagi para nelayan dan masyarakat sekitar. Dari Kota Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada wisata pendulangan Intan tradisional menjadi destinasi bersejarah yang memikat. Di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain melestarikan budaya lokal, objek wisata ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadi ikon kebanggaan pariwisata Banjarbaru. Bersama reporter M. Padliansyah.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net, mungkin masih banyak yang tidak tahu bahwa permata atau intan yang biasa dijual di Martapura, pusat batu permata, berasal dari tanah intan yang ada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk pertambangan atau pendulangan, sebenarnya terletak di Kota Banjarbaru dan Martapura sebagai pusat penggosokan dan penjualan. Desa Pumpung sekarang telah menjadi desa wisata dan uniknya, desa ini benar-benar masih terasa sisi tradisionalnya dan masih dihuni penduduk asli yang bekerja

0: pendengar dan pemirsa RRI Net. Saat ini saya sedang berada di Desa Pumpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tepatnya berada di objek wisata Pendulangan Intan. Seberapa menarik kira-kira objek wisata tersebut? Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana lokasinya. Para pendulang bisa menghabiskan waktu seharian di sana dengan mengandalkan alat yang disebut linggangan. Berbentuk kerucut seperti caping terbalik dan terbuat dari kayu. Untuk mengambil air dan mencuci hasil temuan, digunakan pompa air listrik. Pendulang biasanya bekerja dalam kelompok terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang bersama dengan Safrudin, salah satu pengurus dari kelompok sadar wisata Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan bertanya terkait dengan objek wisata Pendulangan Intan yang ada di Cempaka ini. Kenapa Mas, alasan dijadikan wisata Pendulangan Intan ini sebagai salah satu objek yang ada di Kota Banjarbaru?
1: Siap. Karena alasannya pertama kita mengangkat sejarah tentang Pendulangan Intan tradisional, dan kedua meningkatkan UMKM atau ekonomi masyarakat sekitar. Kalau segi sejarahnya itu bahkan di lain nggak ada, kecuali ada daerah sini, daerah Cempaka Pendulangan Intan Trisakti Pumpung ini. Sejarah tentang pendulangan tradisional, gimana caranya sampai mendulang secara tradisional itu diajarkan di sini. Untuk wisatawan mau lokal ataupun mancanegara, kalau masuk sini kita semuanya gratis, free, Pak. Kecuali dia memberi sukarela kita memandukan, terus kita menawarkan hasil kerajinan UMKM kita, itu terserah dari yang pelaku wisatanya, Pak.
0: Apabila Anda tertarik datang ke sini dan melihat bagaimana pendulangan Intan secara tradisional, Anda bisa datang ke Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Fadliansyah, Pro3 RRI, melaporkan.
2: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyatakan tim pengawas Timwas Haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama oleh Kementerian Haji dan Umroh. Cucun menjelaskan dalam peninjauan di lapangan nanti, Timwas akan mengecek sejumlah layanan bagi jemaah mulai dari pemondokan, catering hingga pelayanan jemaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, dentingan besi dan cahaya apilas bukan sekedar suara pekerjaan. Di balik setiap percikan api, tersimpan harapan dan sumber penghidupan masyarakat. Bersama reporter Raja Ewaldus.

Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Walus saat ini berada di Desa Sangga Oen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Di sini saya berada di tukang las atau biasa disebut jasa pengelas listrik. Jasa las ini memproduksi pagar-pagar rumah dan sebagainya. Saya sudah bersama Bapak Buce Soai, seorang pengelas di Desa Sanggawen ini. Bapak Buce, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kita

0: Saya masuk perguruan tinggi.
1: Iya, oh begitu. Dari 2013 sampai sekarang.
0: Sekarang.
1: Menggeluti ini bidang terus. Baik, Bapak Buce, kalau boleh kita tahu bagian tersulit apa dari pekerjaan las besi ini, Pak Buce?
0: Bagian tersulit ini untuk menyangkut dengan pekerjaan paling tersulit ini bahan ini, galvanis.
1: Bahan galvanis.
0: Ini cara pemotongannya harus benar-benar presisi.
1: Ya.
0: Kalau tidak presisi, nanti kita las kebanyakan bolong.
1: Bahan-bahan apa saja yang dipakai itu untuk?
0: Ada bahan besi beton,
1: ya.
0: Galvanis, selain aluminium.
1: Selain itu ada aluminium
0: ya.
1: Juga.
0: Ya.
1: Mungkin Bapak Buce bisa sampaikan kepada kita, mungkin las listrik ini kan kita tahu pasti juga ada berbahayanya juga. Bagaimana cara Bapak menjaga keselamatan dari las mengelas ini, semua ini pekerjaan ini, Bapak?
0: Ya, yang menyangkut dengan mesin perkakas ya otomatis risikonya sangat tinggi. Ya. Saya di sini terapkan K3.
1: K3 itu sudah.
0: Ya.
1: Bisa sampaikan.
0: Ini keselamatan kesehatan kerja.
1: Ya.
0: Jadi misalnya saat saya mengelas, saya harus menggunakan kacamata.
1: Oh, kacamata ya.
0: Kau bagian pengaman sepatu, sarung tangan.
1: Oh, ya seperti itu.
0: Karena kalau kita abaikan hal seperti itu, resikonya sangat banyak, sangat fatal. Ini tangan-tangan bisa luka atau bisa berbahaya di mata.
1: Baik.
0: Karena cahayanya sangat tajam.
1: Oh, begitu ya. Baik. Baik, Bapak. Mungkin Bapak mau sampaikan orang yang ingin memulai menekuni usaha atau pekerjaan sebagai tukang las itu, Bapak mau sampaikan apa supaya mereka bisa bekerja dengan baik atau seperti apa Bapak ingin sampaikan?
0: Pertama-tama yang tadi saya bilang itu harus benar-benar punya kerinduan, harus punya hobi di bidang ini, karena kalau tanpa hobi risikonya sangat besar. Kenapa? Karena justru orang yang tidak punya hobi, dia tidak tekun dalam belajar.
1: Ya.
0: Artinya, hal-hal seperti ini dia mengerjakannya tidak sesuai dengan prosedur. Nah sekarang hal-hal begini risikonya sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi kita harus hati-hati, jaga keselamatan, kesehatan kerja. Apalagi banyak yang menyepelekan kacamata ini. Itu berbahaya sekali. Kaos sarung tangan juga harus, seperti kemarin saya sepelekan hal itu, akhirnya kena kan, suara bekas.
1: Baik, Bapak, dari Bapak sebagai jasa pengelas listrik ini, untuk membangun ekonomi keluarga, seperti apa yang Bapak rasakan?
0: Saya rasa sangat mencukupi untuk keluarga saya, karena memang penghasilan jasa ini lumayan, bisa mencukupi dalam sebulan.
1: Baik, terakhir, Bapak, apa yang Bapak ingin harapkan dari pekerjaan seperti ini?
0: Kalau bisa, pemerintah ini harus buka tempat pelatihan khusus untuk generasi-generasi yang hobinya di bidang ini. Sehingga jangan hanya mengandalkan otodidak. Kebanyakan orang mengerjakan hal-hal seperti ini karena otodidak. Otodidak itu, kalau orang buta teori sama saja. Kalau dia hanya tahu praktik, tanpa teori sama saja. Itu buta. Jadi seharusnya itu teori dengan praktik itu harus imbang. Karena kebanyakan orang otodidak. Ini contohnya, anak SD saja bisa las. Tapi dia tahu tidak prosedurnya seperti apa. Makanya pemerintah harus memperhatikan usaha-usaha UMKM seperti pengelasan ini, terkhususnya di Rotendau, masih terlalu minim.
1: Jadi memang harus ada pelatihan.
0: Iya, itu harus ada.
1: Supaya memang betul-betul profesional.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Buce sudah memberikan waktu untuk RRI dan berdialog bersama RRI. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tukang las seperti Bapak Buce ini bukan sekedar pekerja, tapi perajut kokohnya kehidupan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, saya Raja Waldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah tadi dari reporter kami Raja Ewaldus menjadi penutup.

0: segmen video potensi daerah edisi 16 Mei. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti informasi yang disampaikan dari Pusat Pemberitaan Pro Tiga RRI Jakarta pada informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Ya, menemani ruang dengar Anda kembali rangkaian hiburan masih akan terus hadir mewarnai kebersamaan kita di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa depan. Kamu sedang menghancurkan masa depan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, saudara pendengar, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan Fanny Fabiola dengan 3 tembang berturut-turut masih hadir menemani ruang dengar Anda di saat ini. Ya, dengan hadirnya ada Rindu Untukmu dari Fanny Fabiola mengakhiri kebersamaan kita. Untuk part yang kedua, akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri, dan selanjutnya rekan saya Christina Patua akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, Programa 1 RRI Serui. Rindu.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yeps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
3: 1.
2: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
3: 2.
2: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
3: 3.
2: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
3: 4.
2: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
3: 5.
2: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
3: 6.
2: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
3: 7.
2: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Paduah yang akan menemani ruang dengar Anda di sore hingga malam hari nanti dari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

Baik, selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dukcapil Yapen buka pelayanan administrasi kependudukan. Ya, pendengar, memasuki hari kedua pelaksanaan Musyawarah Besar atau MUBES 2 Pemuda Adat Suku Onate. Ya, pada hari Sabtu 16 Mei 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen masih membuka pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di halaman kantor RRI Serui. Ya, pendengar, pelayanan yang diberikan meliputi perekaman KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, mutasi keluar masuk penduduk, pembuatan akta kelahiran, hingga layanan identitas kependudukan digital. Pendengar, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kepulauan Yapen, Darwis, di sela-sela pelayanan menuturkan, memasuki hari kedua pelaksanaan MUBES, masyarakat terus berdatangan untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Ya, dan ia juga menghimbau masyarakat Kota Serui dan sekitarnya agar memanfaatkan momen pelayanan jemput bola tersebut untuk segera mengurus administrasi kependudukan sehingga tidak menunggu dalam kondisi mendesak baru melakukan pengurusan. Selain itu, Darwis menambahkan bahwa Dinas Dukcapil Kepulauan Yapen siap berkolaborasi dengan berbagai pihak apabila diminta memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, baik bersama pemerintah kampung, distrik maupun lembaga lainnya melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pendengar, Darwis turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksanaan MUBES 2 Pemuda Adat Suku Onate tahun 2026 yang telah bersinergi bersama Dukcapil dalam menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Ya, dan juga kami informasikan ya buat pendengar sekalian di mana saja berada yang mengakses siaran Pro 1 RRI Serui bahwa saat ini dilaksanakan Musyawarah Besar 2 suku pemuda suku Onate Kepulauan Yapen yang dilaksanakan di auditorium kantor RRI Serui. Dan juga dalam rangka kegiatan dimaksud Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan jebol atau jemput bola ya. Jadi kami sampaikan bagi pendengar sekalian, masyarakat Kepulauan Yapen yang hendak melakukan proses administrasi kependudukan ya, baik itu kartu keluarga, KTP, akta lahir, akta nikah, dan lain sebagainya, boleh saja ya. Saat ini juga boleh merapat ke kantor LPP RRI Serui untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

pendengar, pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Programa 1 RRI Serui. Baik pendengar, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dan apapun aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui akan terus menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga kami selingi dengan berbagai lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di sore hingga malam hari nanti.

Ya, pendengar pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman rri.co.id. Ya, masih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Bawaslu Yapen buka posko layanan pemutakhiran data. Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen membuka posko layanan pemutakhiran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan dalam kegiatan musyawarah besar Dual Pemuda Onate, Pemuda Suku Onate yang berlangsung di halaman kantor LPP RRI Serui. Ya, pendengar, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Harold Maxian Didai, mengatakan layanan tersebut dibuka bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah nama mereka terdaftar dalam partai politik maupun dalam data pemilih berkelanjutan.

Pendengar, menurutnya kehadiran posko layanan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan hak-hak demokrasi masyarakat dapat terjaga dengan baik melalui keterbukaan informasi dan pelayanan langsung kepada warga. Ya, dalam kesempatan itu Harol Maksian Dedai juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate tahun 2026 yang dinilai menjadi wadah penting dalam mempererat persatuan generasi muda adat. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pemuda-pemuda adat yang semakin solid serta menjadi contoh demokrasi yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Bawaslu Yapen yang buka posko layanan pemutakhiran data. Ya, pukul 15:27 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz. Kami ucapkan selamat sore dan selamat menghabiskannya weekend Anda bersama orang-orang terkasih, tercinta Anda. Baik yang ada di rumah, tetapi yang sedang ada di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat rekomendasi Anda. Kami juga ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas bagi pendengar setiap program 1 RRI Serui yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami sapa dari ujung pukul ujung, selamat sore, selamat beraktivitas. Juga pendengar setiap program 1 RRI Serui yang berada di Kabupaten Sejuta Bakawa Ropen sana, kami sapa dari ujung pukul ujung, selamat sore, selamat beraktivitas. Dan juga tak lupa buat seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang berada di luar dua kabupaten ini, yang berada di Papua Tengah, Papua Selatan juga. Papua Barat juga, ada di Jogja, ada di Timika, di Sarmi, di Supiori, dan juga di berbagai tempat yang tidak sempat kami sebutkan, namun selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar program Satu RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Program Satu RRI Suri menghadirkan acara Pro Dangdut Serui yang akan menemani ruang dengar Anda dari 15.30 hingga 16.58 waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda tentunya. Dengan harapan menambah semangat aktivitas sore hari Anda bersama orang-orang terkasih Anda di mana saja berada. Ya, pendengar, dalam acara Pro Dangdut Serui kali ini ya, edisi Sabtu 16 Mei 2026, Anda juga dapat berpartisipasi ya. Mungkin Anda yang mau request-request lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja langsung bergabung di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, pendengar masih dari Jalan Patimura, 96,4 FM Pro 1 Serui masih mengudara di ruang dengar Anda. Pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Polres Jayawijaya intensif cari korban putusnya jembatan gantung Sungai Woma. Pendengar Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, kepolisian Resor Jayawijaya Papua Pegunungan mengintensifkan pencarian terhadap korban yang jatuh akibat putusnya jembatan gantung di Sungai Woma pada hari Rabu malam. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara di Wamena mengatakan, pihaknya bersama Basarnas Jayawijaya terus melakukan upaya maksimal dalam pencarian korban yang jatuh ke Kali Woma akibat putusnya jembatan gantung yang menjadi salah satu akses penyeberangan masyarakat sekitar. Ya, pendengar, menurutnya peristiwa putusnya jembatan gantung Woma mengakibatkan sejumlah korban terbawa arus sungai yang cukup deras sehingga dilakukan proses pencarian besar-besaran oleh aparat kepolisian bersama tim gabungan. Ia menjelaskan meski menghadapi medan yang sulit, cuaca yang tidak menentu dan derasnya arus sungai Woma, semangat personil Polres Jayawijaya bersama tim gabungan tidak surut. Pendengar ya, juga menambahkan seluruh personel terus bekerja dan berusaha memaksimalkan pencarian untuk membantu masyarakat dan keluarga korban yang terdampak musibah tersebut. Ia menegaskan kehadiran aparat kepolisian di lokasi adalah bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami musibah.

Pendengar, kami hadirkan satu lagi informasi ke ruang dengar Anda dari Papua Pegunungan. Kita beralih ke Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan perkuat sistem pendidikan. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat sistem pendidikan melalui loka karya pendataan, identifikasi, penanganan, dan pemetaan anak tidak sekolah. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam keterangan yang diterima di Jayapura mengatakan, saat ini pertumbuhan peradaban semakin cepat berubah sehingga perlu dilakukan pendataan yang valid dan akurat sehingga pembangunan pada bidang pendidikan berjalan dengan baik. Pendengar, menurut Savanpo, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk menghasilkan manusia yang seutuhnya. Ia juga menjelaskan ketiga unsur tersebut, yakni pendidikan nilai kemanusiaan universal yang berisi kejujuran, keadilan, dan disiplin, menghargai dan menghormati orang lain yang disebut sebagai value education atau pendidikan nilai. Pendengar, ia menambahkan jika peserta didik memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan yang tinggi, kompetensi yang bagus serta menghargai orang lain dan disiplin, maka anak tersebut dikategorikan menjadi manusia yang utuh. Baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menambah wawasan serta ruang informasi dan tentunya kami harapkan bermanfaat bagi Anda. Ya pendengar sekalian, pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui.

pendengar, masih di acara Perodang Dut Serui. Masih akan terus kami hadirkan sajian hiburan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami harapkan lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Oh, bersama orang-orang terkasih Anda ya, baik di rumah maupun di mana saja. Dan bagi pendengar sekalian yang ingin merequest lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja bergabung di line WhatsApp kami 0821 9091 6761. Akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut requestan kesukaan Anda.

Ya, pendengar pukul 16:14 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kompas.com. Apakah fotokopi KTP diperbolehkan? Ini penjelasan Ditjen Dukcapil. Ya, pendengar, belakangan ini beredar narasi bahwa aktivitas memfotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP bisa berpotensi melanggar pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pada pasal 65 Undang-Undang PDP disebutkan bahwa menyebarkan data pribadi termasuk nomor induk kependudukan pada EKTP yang bukan miliknya merupakan tindakan melawan hukum. Ya, pendengar, sanksinya diatur dalam pasal 67 yang menyatakan bahwa siapapun yang menyalahgunakan data pribadi dapat dikenai pidana penjara 5 tahun dan denda sampai dengan 5 miliar rupiah. Ya, dan pendengar sekalian, lantas apakah fotokopi EKTP saat ini diperbolehkan? Ya, berikut penjelasan dari Ditjen Dukcapil. Menyikapi narasi yang beredar secara masif, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan fotokopi KTP elektronik untuk berbagai keperluan yang sifatnya administratif. Ia mengingatkan penggunaan data kependudukan harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendengar sekalian, jika disalahgunakan, pelaku akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan membagikan atau menyerahkan dokumen fotokopi KTP elektronik tanpa tujuan jelas. Pendengar, selama ini KTP elektronik adalah kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi, baik pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk. Sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak untuk terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan. Tujuannya agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan terlindungi. Ya, pendengar, dengan adanya kerjasama ini, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap bisa menggunakan KTP elektronik. Ya, KTP elektronik mereka untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi, seperti check-in hotel dan keperluannya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kompas.com. Ya, pendengar, kita ketahui bersama ya bahwa akhir-akhir ini ada isu di mana fotokopi KTP elektronik katanya tidak diperbolehkan ya. Iya. Namun setelah informasi yang kami bagikan, semoga pendengar sekalian boleh mendapatkan ya, menambah wawasan Anda sekalian bahwa fotokopi e-KTP diperbolehkan tentu saja dengan tidak menyalahgunakan data pribadi karena akan mendapat dikenai pidana penjara 5 tahun dan denda yang tentu saja sangat fantastis hingga 5 miliar rupiah. Ya, tetapi juga tetap berhati-hati ya pendengar sekalian untuk tidak membagikan data pribadi kita, terutama KTP, data-data yang terdapat pada e-KTP kita kepada orang-orang yang tidak dipercaya atau hal-hal yang tentu saja akan merugikan kita. Ya, pendengar, pukul 16:19 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Anda akan kami temani dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga pukul 16:58 waktu Indonesia Timur ya. Walaupun cuaca di luar sana gerimis-gerimis ya, namun tentu saja kami harapkan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menghangatkan suasana hati Anda.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, pukul 16.45 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui, masih di acara Pro Dangdut Serui. Masih terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga sajian hiburan lagu-lagu dangdut yang sudah dan akan kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda sekalipun di luar sana cuacanya lagi hujan ya. Semoga saja sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan boleh menghangatkan suasana hari Anda. Ya, pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan kembali satu informasi kami lansir dari laman resmi kompas.com. Tuntutan 18 tahun penjara Nadiem Makarim disorot media asing. Apa kata mereka? Cintaku pada ya, pendengar, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Kasus yang menyeret pendiri Gojek tersebut tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi juga mulai menarik perhatian media internasional. Ya, pendengar, sejumlah media asing ternama termasuk Reuters, The New York Times, dan AP News turut memberitakan perkembangan kasus ini dan menilainya sebagai isu besar yang menyita perhatian publik Indonesia. Pendengar, sorotan global tersebut juga tidak terlepas dari posisi Nadiem Makarim sebagai figur penting di industri teknologi Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Gojek. Ya, pendengar, berikut rangkuman pemberitaan media asing terkait tuntutan 18 tahun penjara terhadap mantan Mendikbudristek tersebut. Ya, dari media Reuters, Reuters memberitakan bahwa jaksa penuntut pada hari Rabu ya, 13 Mei 2026, menuntut hukuman penjara 18 tahun terhadap Nadiem Makarim atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan laptop selama pandemi COVID-19. Ya, dalam dakwaannya, jaksa menyebut Nadiem terlibat dalam pengadaan Chromebook dan sistem Chrome OS ya, maksud kami, untuk sekolah-sekolah pada periode 2020-2022 yang disebut tidak sesuai kebutuhan pendidikan di Indonesia. Ya, kebijakan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 125,64 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 2 triliun rupiah.

Pendengar, itulah satu informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi kompas.com. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar Pro 1 dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Suri. Ya, pendengar, kami akhiri sajian musik hiburan dangdut dalam acara Pro Dangdut Serui. Kami akan terus menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Dan juga tak lupa kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Edisi Sabtu 16 Mei 2026.

Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dan apapun aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa hambatan satu apapun. Ya, cuaca di luar sana ya, mendung dan juga gerimis-gerimis ya. Kami harapkan Anda yang beraktivitas di luar tetap menjaga kondisi kesehatan Anda dan juga keselamatan Anda, terutama yang berkendara ya, menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, baik yang melintas di dalam kota Serui namun yang akan keluar kota Serui ya, baik ke daerah distrik-distrik luar kota Serui. Tentu saja tetap berhati-hati dan perhatikan prosedur keselamatan Anda.

Ya, baik pendengar Pro Satu dari Suri, di mana saja Anda berada. Pukul 17:09 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih buat Anda yang masih memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, sekalipun cuacanya mendung-mendung dan gerimis ya, namun kami berharap ya tidak mematahkan semangat aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, baik pendengar sekalian, kami mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Yang pertama ada Bapak Barangkaya di Kampung Harapan. Selamat sore, selamat beraktivitas yang kayaknya lagi gabung ya di Mubes Pemuda Sukonate di halaman kantor RRI ya. Ya, ada di seputaran Banawasana ada Bapak Sam dan keluarga. Selamat sore, selamat beraktivitas. Juga yang punya Patimura ada Mambet dan keluarga. Selamat sore, selamat beraktivitas. Di seputaran Tugu Perahu sana ada Pendeta Wamea dan keluarga. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, dan juga di kota Dolar Timika sana ada Bapak Dimara dan keluarga alias Putra Kamoro ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dan yang punya kaki Gunung Kijoni ada Bapak Otis dan keluarga. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, dan si seputaran Turu sana ada Bapak Kansai dan keluarga. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dan yang punya Kabupaten Sejuta Bakau sana ada Bung PTK alias Putra Tanjung Kelapa. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, dan buat seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Seru yang berada di Kabupaten Sejuta Bakau Ropen, selamat sore, selamat beraktivitas. Coba satu kalimat. Ya, dan di seputaran Yapan Mantembu sana ada Mamit dan keluarga, ada juga Putri Lembata. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, ada juga Bapak Deni Gumar sekeluarga, selamat sore, selamat beraktivitas. Yang ada di Kontinai sana ada Opa Setrumbi dan keluarga. Selamat sore, Opa Setrumbi dan keluarga, selamat beraktivitas. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Serui di Kampung Harapan ya, ada Maven dan keluarga. Selamat sore, Maven dan keluarga. Seputaran SMP YPK sana, kami mau sapa Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat sore, Pak Ansaka dan keluarga, selamat beraktivitas. Ya, di seputaran ya, mana nih ya? Ya, Anu Taurei ya maksud kami. Di seputaran Anu Taurei ada

Abba dan keluarga yang juga selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Dan di seputaran Wainakau ini sana ada keluarga Bapak Kawari. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih ya sudah monitor Pro 1 Serui buat keluarga Kawari di Wainakau ini. Ya, dan yang jauh sana di kota Gudeg, Yogyakarta, ada Bapak Jeremy Marian dan keluarga. Sekalipun jauh ya, tapi beliau dan keluarga selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui.

Ya, hampir lagi terlewat ya, di Papua Tengah sana ada Bung X ya. Selamat sore Bung X dan keluarga, selalu setia nih hadir di acara Pilpen dan juga Ruang Rindu Pro. Satu seru ya Bung X di Papua Tengah Nabire sana. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, dan juga pendengar setia Pro Satu RRI Serui di seputaran Kodam alias Konti Dalam ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, juga pendengar setia Pro Satu RRI Serui yang ada di Kadal alias Kando Dalam. Selamat sore, ada Bapak Ayomi di sana. Hai, selamat sore, selamat beraktivitas buat Bapak Ayomi dan keluarga. Bukan yang itu. Ya, juga ada pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu bergabung via WhatsApp ya. Suaranya tidak pernah kedengaran namun setia hadir di via WhatsApp dalam acara-acara Pro 1 RRI Serui ya. Pilpen, Ruang Rindu selalu hadir. Ada Aide Mana Fariri, selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, seputaran Maria Day Jamaika sana ya, Jalan Maria di Kampung, ada Bapak Aninam, Ayomi dan keluarga. Selamat sore, selamat beraktivitas.

Pendengar setia Pro 1 RRI Istri di seputaran Korem ya. Ada Kodem, ada Korem, wow luar biasa. Alias Kompleks Rerami ya. Ada keluarga Anoga Kamarea yang juga setia memonitor siaran Pro 1 RRI Istri. Selamat sore, selamat beraktivitas.

Ya, dan semua pendengar setiap program Mas 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas di penghujung weekend kali ini ya, Sabtu 16 Mei 2026. Kami doakan segala aktivitas yang Anda kerjakan di penghujung minggu ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

0: 101.1. Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
1: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat Rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama Rupiah berasal dari kata India, yakni Rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu Rupiah Kap, yang memiliki arti perak. Nama Rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI, dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

Baik, pendengar program Satu RRI Surui di mana saja Anda berada, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Surui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Waket 2 DPRK Yapen apresiasi Mubes Pemuda Onate 2026. Pendengar, Wakil Ketua 2 DPRK Yapen, George Diamond Logianto, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terlaksananya musyawarah besar 2 pemuda adat suku Onate yang digelar di Auditorium RRI Serui pada hari Jumat hingga Sabtu tanggal 15 sampai 16 Mei 2026. Menurutnya, pelaksanaan musyawarah besar tersebut menjadi langkah maju dalam merangkul seluruh pemuda suku Onate untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, khususnya masyarakat adat suku Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, George Logianto juga mengatakan saat ini sudah waktunya pemuda Onate bersatu dan menyuarakan kepentingan masyarakat adat yang selama ini dinilai terabaikan, bahkan tersisihkan di tengah arus pembangunan yang terus berjalan. Ia berharap melalui pelaksanaan Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate akan lahir gagasan serta program kerja yang mampu membawa dampak positif bagi kemajuan pemuda adat Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, selain itu, ia juga mengajak seluruh pemuda adat untuk terus menjaga persatuan, solidaritas, serta aktif terlibat dalam pembangunan daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan para leluhur. Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id tentang Wakil Ketua 2 DPRK Yapen yang mengapresiasi kegiatan Mubes 2 Pemuda Onate 2026. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, di pukul 17:47 nanti akan kami hadirkan sajian musik religi islami untuk menemani ruang dengar Anda menjelang ibadah sholat maghrib. Ibadah sholat maghrib akan dilaksanakan pukul 17:56 waktu Indonesia Timur.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: banyak ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai 2 fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi, kisah inspiratif ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif pemuda Atambua pilih tekuni profesi ojek karena fleksibilitas. Pendengar warga kota Atambua bernama Ari Teva memilih bekerja sebagai pengemudi driver ojek. Demi memenuhi kebutuhan hidup, pemuda yang akrab disapa Toneng ini mengaku sudah mulai menekuni profesi tersebut sejak tahun 2013 silam. Kepada rri.co.id, Ari mengaku sudah sangat nyaman bekerja sebagai tukang ojek. Cita-cita saya dulu memang ingin menjadi seorang wira swasta. Ya, cita-cita Ari adalah ingin menjadi seorang wira swasta. Ia sempat bekerja sebagai petugas keamanan selama hampir 7 tahun di kota yang berbeda. Menurutnya, pekerjaan tersebut cukup baik, namun belum memberikan kenyamanan dalam bekerja. Dengar aturan kantor yang kaku dianggap menghambat ruang gerak dirinya sebagai pribadi yang fleksibel. Ari juga meyakini bahwa setiap profesi pasti akan memberikan penghasilan jika dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia mengungkapkan ada standar pendapatan bulanan yang harus dicapai agar target keuangan pribadinya bisa terwujud. Pendengar, Ari mengaku berhasil melunasi cicilan motor lamanya dalam waktu singkat berkat kedisiplinan menabung uang hasil kerjanya. Dan kini ia melakukan pembaharuan dengan membeli kendaraan baru guna menjamin kelancaran kerjanya sebagai tukang ojek. Motor baru tersebut menjadi modal utama untuk bisa terus melayani semua penumpang dengan kendaraan yang jauh lebih aman. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id tentang seorang pemuda Atambua yang memilih menekuni profesi ojek karena fleksibilitas. Ya, pendengar, tentu saja ya, apapun yang kita pilih untuk ditekuni, tentu saja lakukan dengan semangat dan penuh perjuangan dan tentunya selalu dengan rasa syukur dan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Percaya bahwa apapun yang kita tekuni akan berhasil.

Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Istri di mana saja Anda berada, pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

0: Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Rakor Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Biak Numfor membahas pengelolaan lingkungan dan perkuat sanitasi. Berikut laporan rekan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Upaya kolaboratif dilakukan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama UNICEF, Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, bagian wilayah Biak Numfor, pengelola SPPG dengan menggelar rapat koordinasi di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Jumat 15 Mei 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola lingkungan dan sanitasi serta memastikan seluruh proses produksi makanan di dapur pelayanan MBG berjalan aman dan sesuai standar. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, Kamarudin SPD menyampaikan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG. Dalam kesempatan ini, Kamarudin juga menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini baru 2 SPPG yang sudah dicabut suspensinya dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari bagian pusat. Ia menegaskan program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik.
3: Sanitasi, saya kira kita semua paham bahwa ini memang persoalan yang sangat urgent. Ya. Kita tentu tidak ingin program besar yang bernama MBG ini menguntungkan dari aspek pemberian gizi buat anak-anak, tapi kemudian merugikan lingkungan dari aspek yang lain. Atau kita juga tentu tidak ingin bahwa program ini berjalan dan kita mengebut ingin secepatnya menjangkau sasaran yang besar, tapi kemudian aspek-aspek sanitasi kemudian kita tinggalkan. Nah, kita ingin semua itu berjalan dengan bersamaan, berjalan secara simultan, sehingga program ini tidak kemudian mengorbankan aspek-aspek yang lain. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, dinas-dinas yang terkait dengan itu sebenarnya selalu siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi atau tempat bertanya. Dinas lingkungan hidup misalnya terkait IPAL dan aspek-aspek lingkungan yang lain, kemudian dinas kesehatan juga dengan jejaringnya, puskesmas dan seterusnya, itu juga sebenarnya siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi kami berharap teman-teman SPPG tidak perlu ragu jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan regulasi maupun terkait dengan substansi, apakah itu lingkungan maupun sanitasi, silakan datang ke dinas-dinas yang
2: sementara itu, spesialis WOS UNICEF Indonesia untuk wilayah Tanah Papua, Reza Hendrawan, menyampaikan pihaknya sebagai mitra pemerintah sangat mendukung penuh program makan bergizi gratis karena dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, dalam pertemuan ini, diskusi mendalam dilakukan bersama pengelola SPPG dan perangkat daerah terkait khususnya mengenai penanganan air limbah. Dalam kesempatan ini, Reza juga menjelaskan prinsip-prinsip teknis pengelolaan limbah agar para pengelola mampu membedakan standar IPAL yang baik dan yang kurang memenuhi syarat sehingga kualitas pengelolaan lingkungan di setiap unit pelayanan dapat terus ditingkatkan.
4: Dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis kepada anak-anak ini kan juga ada proses memasak, kemudian ada proses mencuci, itu kan mengeluarkan air limbah yang cukup signifikan, dan jika tidak terkelola dengan baik, maka air limbah ini juga punya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, ini kami mendorong kepada SPBD-SPBD ini agar kemudian bisa memperhatikan bagaimana air limbah mereka bisa terkelola dengan baik, begitu, dengan memiliki ipal-ipal yang bisa memenuhi standar, begitu. Nah, dalam pertemuan ini juga kami menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengolahan ipal, ya, air limbah. Dan dengan pengetahuan dasar seperti ini, kami berharap SPBD bisa tahu mana ipal yang baik, mana ipal yang tidak, begitu, dan kemudian bisa meningkatkan status pengelolaan air limbah mereka masing-masing.
2: Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Bagian Biak Numfor, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku unsur Satgas MPG, para kepala dan mitra pengelola SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Ririn Arini melaporkan.
1: Meski anggaran terbatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul dalam waktu dekat melaksanakan rapat kerja 112 kepala kampung. Berikut laporan reporter Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul tetap melaksanakan rapat kerja bersama 112 kampung dalam waktu dekat meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pelaksana tugas Kepala BPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy menyampaikan kegiatan ini dinilai sangat penting dan tidak bisa ditunda. Raker ini merupakan wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para kepala kampung terkait pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.
6: Kegiatan ini juga mungkin kami coba bijaki saja, karena memang kami di tahun ini tidak ada kegiatan untuk pelaksanaan itu. Sehingga saya rasa ini kan sangat penting untuk teman-teman di 112 kampung. Yang kami kemarin juga dapat teman pertama, kami membahas, kami mendengar masukan aspirasi terkait dengan program kegiatan kampung, ya. Ini menyangkut dana kampung, penyaluran program-program bantuan terkait kelompok-kelompok usaha masyarakat yang selama ini mereka menerima bantuan dari Dinas PMK melalui dana khusus itu. Manfaatnya dirasakan di masyarakat seperti apa, itu kami terus monitor itu. Selain itu, mungkin yang ketiga terkait dengan perkembangan pengurusan kampung-kampung untuk persiapan pemekaran. Semua itu kami berkoordinasi terus dengan 112 kampung ini terkait dengan kampung-kampung mana yang akan diproses untuk pemekaran.
5: Menurut Edison, melalui raker ini BPMK dapat mengevaluasi sejauh mana program-program kampung telah berjalan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana kampung, bantuan usaha yang bersumber dari dana otonomi khusus, serta pembangunan kampung-kampung persiapan yang direncanakan untuk pemekaran. Ia menjelaskan forum ini juga akan menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan kampung agar lebih efektif dan tepat sasaran. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.880 peserta didik di Kabupaten Waropen mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
7: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
8: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Puari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
9: Dinas-dinas P, dinas teknis, kami sekali ucapkan terima kasih dan semua guru-guru yang sudah mengabdi selama ini akhirnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai berakhir di kelas 6 dan hari ini hasilnya sudah hampir kita dapatkan. Tinggal kita dengar saja kapan kita terima hasil, buahnya kita petik. Itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi itu adalah kerja-kerja keras kita. Antara kepala sekolah dan guru bawahnya dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus, generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Waropen.
7: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura digelar di Tugu Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
10: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura, Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapitan Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
11: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalaan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian, simbol nasionalisme dari pahlawan kita Kapitan Patimura. Harapan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, pahlawan kita Kapitan Patimura, itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada.
10: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire Edward Aberhitu menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapitan Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
12: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di Negeri Tuhaha, di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapitan Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Kerustede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda, sampai anak-anak kami itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami setiap Patimura dan teman-temannya itu adalah supaya generasi muda ini selalu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
10: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Kabupaten Mapi dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
13: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Aula Dinas Pendidikan MAPI memasuki hari ketiga dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Anak-anak yang sebelumnya awam dengan baris kode ini kini mulai mahir menyusun logika pemrograman untuk menciptakan game edukasi bertema Papua. Tekad mereka terlihat dari cara mereka bertahan di ruang kelas meski harus berbagi laptop atau ponsel dengan teman sejawat akibat keterbatasan perangkat.
14: Supaya mereka tuh siap gitu ya menghadapi globalisasi ini ya. Karena kan kedepannya ini coding dan AI itu sudah menjadi mapel ya. Jadi mereka juga harus siap. Nah, puji Tuhannya nih mereka udah siap duluan gitu dibanding Jakarta dan daerah lain. Karena saya juga ngajarnya di Jakarta dan kebetulan memang karena sekolah yang saya ajar tuh kan swasta emang wajib gitu lebih dari negeri. Jadi saya lihat di sini kemajuannya luar biasa dan prospeknya mereka bisa menyaingi anak-anak Jakarta dan lagi nanti pada saat mereka kerja itu mereka sudah siap gitu loh. Karena di dunia kerja kan peralatan yang digunakan itu kan menggunakan coding ya.
13: Pelatihan ini mencatat fenomena menarik di mana beberapa anak asli Papua menunjukkan kecepatan belajar yang melampaui standar rata-rata anak di kota besar. Fokus mereka dalam memperhatikan instruksi menjadi kunci utama keberhasilan transisi dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Produk akhir berupa game bertema matematika, pengetahuan alam, dan Papua dijadwalkan selesai pada Sabtu besok bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hasil karya ini akan menjadi bukti otentik bahwa transformasi pendidikan di MAPI telah melampaui ekspektasi banyak pihak. Keberhasilan para siswa ini menjadi pondasi penting bagi rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk mencetak pengembangan aplikasi dari MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Informasi dari Merauke tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, pendengar, pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan dari Pro 1 Jayapura. Ya, kembali lagi ke program 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dan apapun aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan dan rencana Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kami hadirkan satu informasi ringan ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Fakta positif orang yang selalu hidup jauh dari keluarga. Ya, pendengar, menjadi fakta positif bagi orang yang selalu hidup jauh dari keluarganya. Terkadang bahkan akan merasa lebih mandiri. Hal tersebut dikarenakan akibat tidak ada anggota keluarga yang selalu membantu atau mengurus kebutuhan sehari-hari. Mereka akan terbiasa mengurus segala sesuatu sendiri, mulai dari kebersihan, keuangan hingga menyelesaikan masalah sendiri. Hal ini akan membentuk kemampuan seseorang dalam bertahan hidup dan mengambil keputusan sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Ya, pendengar, jauh dari keluarga berarti tidak ada yang akan sesegera mungkin menolong atau memaafkan saat melakukan kesalahan, saat mengurus diri sendiri. Kesalahan kecil bisa saja menjadi atau berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Rasa takut justru akan menjadi hal positif, membuat mereka akan berpikir matang sebelum bertindak. Lebih berhati-hati dan menjaga perilaku agar tetap aman dan baik. Pendengar, orang yang hidup sendiri akan selalu tenang menghadapi rintangan dan kesendirian di setiap hari, bahkan bisa mengontrol emosi mereka. Mereka terbiasa mengelola kesedihan, kesulitan atau tekanan tanpa meledak-ledak atau mengeluh berlebihan. Sikap tenang tersebutlah yang dapat membantu mereka mencari solusi dengan pikiran jernih saat menghadapi masalah. Ya, pendengar, pengalaman hidup susah, jauh dari orang terdekat dan berjuang sendiri akan membentuk tekad yang kuat. Mereka akan memiliki tujuan yang jelas, ingin mengubah nasib, memperbaiki kondisi ekonomi, dan suatu saat nanti akan menikmati hidup enak, berkecukupan, dan bisa membahagiakan keluarga. Semangat tersebut akan menjadi pendorong utama mereka untuk terus maju. Ya, pendengar, itulah info ringan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang fakta positif orang yang selalu hidup jauh dari keluarga. Ya, kalau kenyataannya ya, banyak yang mengatakan kalau hidup jauh dari keluarga itu berat, ternyata tidak selalu berat ya. Ada fakta positif di balik hidup jauh dari keluarga. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar pukul 19:59 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20:00 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ini adalah saga burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna biru yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, burung cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mengalir dengan keberadaan bulu yang menanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Akhir abad 19 dan awal abad 20, burung cendrawasih marak diperbolehkan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik yang eksotis ini bisa diberikan sama di jenis Papua yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab penurunan populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih burung surga tetap hidup bebas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase armusnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Kembali dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak. Saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena kain haram tentu harus menjaga kain haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu berlarut selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami dalam melakukan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan agar kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 140. Saya akan membacakan Mazmur 140 ayat 13-14. Tertulis demikian: Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Saudara dikasih Tuhan, persepsi kita seringkali dipengaruhi oleh panca indera kita dan oleh keadaan yang kita alami. Padahal baik panca indera maupun keadaan sebenarnya tidak dapat menjadi satu-satunya penentu persepsi yang benar. Sayangnya, inilah yang banyak kali terjadi pada persepsi kita tentang Tuhan. Kita menilai Tuhan melalui situasi yang kita alami dan melalui panca indera kita. Dan karena itu persepsi kita bermacam-macam tentang Tuhan. Sesungguhnya, kalau kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita tidak akan salah paham dan tidak akan memiliki salah persepsi mengenai Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Salah satu kesalahan persepsi yang sering terjadi adalah menilai Tuhan itu tidak adil. Keadaan hidup yang sukar atau masalah, penyakit dan penderitaan membuat kita menganggap Tuhan tidak memberikan keadilan kepada diri kita. Karena persepsi yang seperti ini, bawaan kita jadi curiga terhadap Tuhan, menjadi tidak percaya dan ragu pada kasih dan kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 140 ayat 13-14 ini tertulis, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Dalam berbagai tantangan dan kesukaran yang dihadapinya, pemazmur dengan teguh mengatakan, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Ini menunjukkan suatu keyakinan karena pengenalannya akan Tuhan yang adil, bahwa Tuhan yang adil itu akan melakukan keadilan-Nya. Pengertian bahwa Tuhan itu adil mengandung makna bahwa Tuhan itu benar secara sempurna dalam perlakuan-Nya terhadap manusia ciptaan-Nya. Tuhan tidak menunjukkan keberpihakan. Tuhan yang memerintahkan manusia untuk tidak menganiaya orang lain akan dengan sempurna melakukan pembalasan terhadap para penindas dan pelaku kejahatan. Tuhan adil dalam memberikan upah kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan Tuhan sama adilnya dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 25 tertulis, Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Perlu kita pahami, saudara, bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu berjalan beriringan. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari terima kebenaran ini sebagai sebuah pengenalan yang kita yakini dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu adil dalam berbagai persoalan dan kesukaran yang kita alami. Jangan ragukan keadilan dan kasih Tuhan. Tuhan yang adil pasti memberikan keadilan-Nya dan pembelaan-Nya kepada kita
yang senantiasa percaya dan berharap kepada-Nya dengan setia. Kalau ada di antara kita yang sedang merasa Tuhan tidak adil atau merasa Tuhan tidak membela, mari ubah paradigma kita, jaga mulut kita, dan percayalah dengan kokoh akan kasih dan kebenaran serta keadilan Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik dan selalu akan berbuat yang baik serta adil kepada kita. Tuhan akan membela dan menyatakan pertolongan-Nya pada kita. Mari jangan batasi penilaian kita tentang Tuhan dengan panca indera atau keadaan, tapi kenallah Tuhan melalui firman-Nya dan hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kasih dan keadilan-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian dan kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan memberikan upah serta melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang jujur dan setia kepada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, semakin mengerti akan Engkau, dan tidak salah dalam persepsi kami tentang Tuhan. Dalam segala keberadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan membela, serta akan menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah ataupun kecewa karena keadaan yang kami alami, tapi percaya dengan teguh bahwa Tuhan yang adil akan senantiasa menyatakan keadilan dan pembelaan-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan masalah persoalan, agar Tuhan mengulurkan tangan, menjamah, memberikan kesembuhan, kuasa-Mu mengalir, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, dan memulihkan, serta menguatkan. Kami percaya ada pemulihan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai ber

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh.

terakhir. Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar

0: kerjaannya, Nak? Lancar, kan? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kerja.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang

Desa sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang kita

siap, Rin. Supasti itu.

0: Aku makin kenceng sih nangisnya. Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng lagi sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

0: menjadikan masa muda tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menata dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar yang berbahagia di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini ya, Minggu 17 Mei 2026. Lintas Serui Pagi, saya Simon Kayai kembali menemani ruang dengar Anda dengan ragam acara siaran ya sepanjang hari ini. Tentunya bagi Anda yang masih terus memantau atau saat ini baru saja mengaktifkan monitor Anda dari Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam jumpa kembali di siaran Pro 1 RRI Serui. Pendengar di mana saja berada, beberapa rangkuman informasi akan saya hadirkan menemani kebersamaan kita ya di edisi pagi ini, Minggu 17 Mei 2026. Yang mana pendengar, saya akan awali dari informasi terupdate terkait dengan laman-laman resmi terpercaya yang juga mengupdate rangkuman informasi-informasi di mana menjadi agenda untuk Anda sekaligus menambah ruang informasi Anda. Pendengar, saya awali dari laman rri.go.id menuturkan Dukcapil Yapen buka pelayanan administrasi kependudukan. Yang dilansir dari Kota Serui, memasuki hari kedua pelaksanaan musyawarah besar Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate pada Sabtu 16 Mei 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen masih membuka pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di halaman kantor RRI Serui. Pelayanan yang diberikan meliputi perekaman KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, mutasi keluar masuk penduduk, pembuatan akte kelahiran hingga layanan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kepulauan Yapen, Darwis, di sela-sela pelayanan menuturkan, memasuki hari kedua pelaksanaan MUBES, masyarakat terus berdatangan untuk melakukan pengurus dokumen kependudukan. Pendengar, ia juga menghimbau masyarakat Kota Serui dan sekitarnya agar memanfaatkan momen pelayanan jebol atau jemput bola untuk segera mengurus administrasi kependudukan sehingga tidak menunggu hingga dalam kondisi mendesak baru melakukan pengurusan. Selain itu, Darwis menambahkan bahwa Dinas Dukcapil Kepulauan Yapen siap berkolaborasi dengan berbagai pihak apabila diminta memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Baik bersama pemerintah kampung, distrik maupun lembaga lainnya melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Darwis turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksanaan MUBES 2 Pemuda Adat Suku Onate tahun 2026 yang bersinergi bersama Dukcapil dalam menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pendengar setiap program 1 RRI Serui, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Selanjutnya pendengar, kami beralih pada informasi lainnya, saudara, dari laman kabar saireri.co. Menuturkan Ruben Kayai terpilih sebagai Ketua Pemuda Onate dalam Mubes 2 Pemuda Suku Yawauna yang dilansir dari Kota Serui. Ruben Kayai resmi terpilih sebagai Ketua Pemuda Pemuda Onate Kota Serui dalam pelaksanaan Musyawarah Mubes 2 Pemuda Suku Yawaonat yang berlangsung selama 2 hari di Aula LPP RRI Serui pada Jumat hingga Sabtu 15 dan 16 Mei 2026. Pendengar, pemilihan dan penetapan ketua dilakukan melalui sidang pleno yang diikuti para peserta MUBES, tokoh adat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat adat Onate. Proses berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Terperlinya, Ruben Kayai diharapkan mampu membawa semangat baru bagi generasi muda Onate dalam menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai adat, serta mengawal pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kota Serui. Musyawarah Besar 2 Pemuda Suku Yawaonat menjadi momentum penting bagi pemuda adat untuk memperkuat solidaritas dan mempertegas peran generasi muda dalam kehidupan sosial, budaya, dan pembangunan daerah. Kegiatan yang dipusatkan di Aula LPP RRI Serui turut dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuda dari berbagai wilayah di Kepulauan Yapen. Penegaan itulah satu informasi dari laman saireri.co. Menuturkan Ruben Kayai terpilih sebagai Ketua Pemuda Onate dalam Mubes 2 Pemuda Suku Yawauna. Masih dari laman kabar saireri, pendengar, pembukaan Mubes 2 Suku Yawauna di Serui berlangsung ramai dan aman. Yang dilansir dari Kota Serui, situasi pelaksanaan pembukaan Musyawarah Besar Mubes 2 Suku Yawaonat yang berlangsung di gedung LPP RRI Serui terpantau ramai, aman, dan penuh antusias dari masyarakat maupun para tamu undangan yang hadir. Kegiatan Mubes 2 Suku Yawaonat tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari mulai Jumat hingga Sabtu dan resmi mulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Sejumlah tokoh penting daerah terpilih menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya pelaksana harian Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Saskar Faidero selaku Kepala Dinas Sosial, Kepala Kesbangpol Kepulauan Yapen Sony Woria, Asisten 3 Sekda Kepulauan Yapen Aser Pongrate, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai, serta sejumlah tokoh pemuda dari berbagai organisasi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang turut mengikuti jalannya pembukaan Mubes 2 tersebut. Pantauan di lapangan juga menunjukkan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri turut bersiaga serta melakukan pengamanan di sektor lokasi kegiatan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib, aman, dan kondusif. Selain itu, pendengar, para kepala marga dan tokoh adat dari masing-masing marga dalam keluarga besar suku Onate turut memenuhi lokasi kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Suku Yawaonat. Tidak hanya pelaksanaan MUBES, pendengar, sejumlah pelayanan publik juga turut hadir di lokasi kegiatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang hadir. Sementara pasar murah juga disiapkan guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Peserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kepulauan Yapen juga turut membuka pelayanan program Jebol bagi masyarakat di lokasi kegiatan. Pelayanan tersebut meliputi pengunsuran administrasi kependudukan guna mempermudah masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan secara langsung. Pendengar, di sisi lain, Bawaslu Kepulauan Yapen turut membuka posko pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan antara lain terkait pengecekan pencatutan data di sistem informasi partai politik Sipol serta pelayanan pemutakhiran data pemilih. Panitia pelaksanaan memastikan seluruh kesiapan kegiatan telah mencapai 100% menjelang pembukaan resmi Mubes 2 yang dipusatkan di gedung LPP RRI Serui.
Mubes 2 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat persatuan, memperkuat nilai adat dan budaya, serta membahas berbagai program dan organisasi pemuda maupun masyarakat suku Yawa Unat ke depan. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, itulah satu informasi terupdate dari laman Kabar Saireri. Menuturkan pembukaan Mubes 2 suku Yawa Unat di Serui berlangsung ramai dan aman.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mae, Mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri, ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri, ikuti lampu, itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
5: Republik Indonesia masih ada!
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
6: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
7: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
5: Republik Indonesia masih ada!
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
4: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
4: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: untuk Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25 ribu anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
5: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi di mana?

0: Ya, pendengar setia program A1, RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1, RRI Serui. Saudara, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita sentral juga warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian warta berita.
1: Sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia melengkapi karir Golden Masters pada musim ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung.

0: Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsinah memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah. Marsinah merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsinah seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsinah. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsinah yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
5: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
6: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar. bukan sekadar materi. Salah satu mahasiswa UAD, Arya Wijaya atau disapa Awi, mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
5: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi. Jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas gotong royong ini alhamdulillah terbelakangi oleh beberapa mahasiswa di berbagai. Jadi gotong royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
6: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY, mengungkapkan komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
7: Karena ya berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
6: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat, dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
9: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
8: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
10: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
8: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten Kediri, akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti-narkoba.
12: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala DPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
11: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
13: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja, kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Terutama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena compulsory ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separoh lah dari klien yang masuk ke sini.
11: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
14: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
15: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
14: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
15: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
16: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
15: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar lebih berjalan profesional. Laporan selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
17: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
18: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
17: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
18: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
19: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
18: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menyambut libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026, Keraton Kasepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
20: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan, antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
21: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam itu. Nah, kita mau membatik, mengelukis topeng atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling seneng ya sesi foto itu.
20: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
22: Alhamdulillah. Senang hati udah lihat Sunan punya semua yang ada di mesin. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita ke sini. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa balik lagi gitu.
20: Nona Nisa Oleh menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangian. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangian gedari, ada sangian wenare, dan ada sangian-sangian yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Minggu 17 Mei 2026. Kami telah siapkan informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah juga kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Awal dari kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat kembali memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
2: Selain beras, masyarakat diharapkan memanfaatkan sumber pangan lain seperti sagu dan umbi-umbian sebagai bahan makanan pokok, mengingat selama ini pangan lokal tersebut menjadi makanan pokok masyarakat Papua. Fabianus Beorucci, Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan Papua Selatan, mengatakan perubahan pola makan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, sebagian masyarakat di kampung-kampung kini mulai bergantung pada konsumsi beras dibandingkan pangan lokal sagu dan umbi-umbian. Kondisi tersebut memerlukan edukasi berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat yang edukasinya dilakukan melalui berbagai instansi terkait, agar masyarakat memahami pentingnya keberagaman pangan demi menjaga ketahanan pangan keluarga.
3: Ketika itu terjadi, para petani tidak bisa menanam. Jadi sebenarnya petani itu sendiri adalah bagi kita semua. Kalau kita bisa tanam, itu berarti kita menjadi bagian daripada petani itu sendiri. Jadi
2: Fabianus menambahkan, masyarakat tidak harus selalu bergantung pada beras karena masih banyak sumber pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Pasalnya, umbi-umbian, sagu, dan hasil kebun lainnya dinilai mampu menjadi alternatif pangan sehat bagi masyarakat. Selain pangan pokok, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah yang dinilai penting karena menjadi sumber vitamin yang mendukung kesehatan tubuh dan pertumbuhan anak-anak. Fabianus mengingatkan, konsumsi protein dan karbohidrat perlu diimbangi dengan asupan vitamin dari sayur-sayuran agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Karena itu, budaya menanam kembali perlu ditingkatkan di tengah masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Harmoni keberagaman antar umat beragama di Maluku, khususnya Islam dan Kristen dapat diwujudkan melalui musik. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
4: Sudah terbukti beberapa kali sampai viral di sosial media dan segala macam.
5: Jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai City of Music, musik telah menjadi identitas yang melekat erat. Kekuatan magis musik bahkan terbukti menjadi alat perekat kehidupan orang bersaudara di tanah Maluku. Seniman trompela Alter Jimmy Was mengakui musik dapat menjadi media utama yang menyatukan perbedaan, seperti kolaborasi tarian hadrat yang mengawinkan rebana dan trompet gereja. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak muda seperti itu bukan sekedar urusan estetika, tetapi ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat Maluku yang dinamis.
4: Sebenarnya sudah sangat banyak bukti, banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di Latai, trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di Latai itu ketong hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali katong melakukan kolaborasi antara komunitas muslim sama komunitas Kristen. Dan katong selalu mengkampanyekan perdamaian.
5: Hal yang sama disampaikan akademisi yang juga musisi Valen Latu Papua. Menurutnya, semangat hidup orang bersaudara yang tercipta di Ambon bukan disetting atau dipaksakan oleh pemerintah, tetapi tumbuh organik dari akar rumput di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang menentukan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
6: Sebenarnya kan instrumen atau katakanlah alat-alat musik itu kan dia bagian dari satu gerakan seni musik yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi dia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen, sebagai alat, tapi dia juga bicara. Mm-hmm. Dia juga punya gerakan, dia memberikan dorongan tertentu kepada masyarakat, bukan hanya kepada seniman, tapi juga kepada audiens, mm-hmm, untuk membawa misi atau makna tertentu. Nah, alat-alat musik atau instrumen, semua yang berkaitan dengan bagaimana kita mengartikulasikan musik, itu bisa hadir untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang bernilai gitu. Jadi bukan hanya membuat orang senang, membuat orang terhibur, tapi dia membawa pesan, membawa makna. Seperti itu, Bang.
5: Diketahui seiring menjamurnya komunitas seni dan ekonomi kreatif di kota musik dunia, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik seolah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Imigrasi Makassar dan Kementerian Haji Sulawesi Selatan memastikan belum menemukan calon jamaah haji non-prosedural. Aan Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan.
7: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Makassar memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio. Abdi Widodo mengatakan pihaknya kini tergabung dalam Satgas Pencegahan Haji Non-Prosedural Tingkat Pusat untuk memperkuat pengawasan keberadaan jemaah haji. Abdi mengaku pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dan mitigasi keberangkatan calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Hingga saat ini, kata Abdi, belum ada ditemukan indikasi adanya calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat melalui Bandara Internasional Hasanuddin Makassar.
8: Kita berkoordinasi dengan seluruh tempat pemeriksaan imigrasi terkait dengan pencegahan, mitigasi pencegahan calon jemaah haji non-prosedural pada musim haji tahun ini. Alhamdulillah tahun ini di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kita belum menemukan calon jemaah haji yang secara non-prosedural. Tahun lalu kita berhasil mengintersep sekitar 54 calon jemaah haji non-prosedural. Alhamdulillah tahun ini seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen, kita melalui koordinasi terpusat dengan Satgas Pencegahan Jemaah Haji Non-Prosedural, kita belum menemukan indikasi itu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya calon jemaah haji non-prosedural asal Sulawesi Selatan yang lolos berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pengawasan ketat disebut telah dilakukan oleh aparat kepolisian, imigrasi, hingga Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Meski demikian, Iqbal Ismail mengakui pihaknya telah melihat adanya sejumlah calon jemaah non-prosedural yang gagal berangkat setelah dicegah oleh petugas imigrasi dan Satgas Pencegahan Haji dan umroh di beberapa bandara, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
9: Ya, kami harapkan kepada masyarakat, khususnya jemaah masyarakat Sulawesi Selatan, agar jangan mudah percaya dengan janji-janji oknum-oknum tertentu yang menyatakan bahwa mendaftar tahun ini akan berangkat tahun ini. Malah dengan biaya harga tinggi, ya, kami yakin janji tersebut tidak menggunakan visa haji, kami yakin itu. Karena visa haji itu ya visa yang dikeluarkan oleh
7: pemerintah bersama aparat imigrasi dan kepolisian kini memperkuat pengawasan di pintu-pintu keberangkatan internasional guna mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dan melindungi masyarakat dari potensi penipuan sekaligus menghindari risiko hukum bagi calon jemaah yang nekat berangkat menggunakan visa tidak sesuai peruntukan. Pemerintah bersama imigrasi dan aparat kepolisian kini memperkuat pengawasan di pintu-pintu keberangkatan internasional guna mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan sekaligus risiko hukum bagi calon jemaah yang nekat berangkat menggunakan visa tidak sesuai dengan peruntukan. Selain berisiko gagal berangkat, jemaah non-prosedural juga terancam terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi karena dianggap melanggar aturan penyelenggaraan ibadah haji.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Gubernur Banten Andra Soni mengatakan sebanyak 695 dari target 1.551 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDMP di Banten telah beroperasi. Dari ratusan KDMP yang telah berjalan tersebut, terdapat 155 koperasi yang telah memiliki gerai aktif. Pihaknya berkomitmen akan menambah jumlah gerai hingga Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Menyusul 4 gunung api di Sulawesi Utara yang masih berstatus waspada, Badan Geologi meminta Pemda dan instansi terkait memperkuat sinergi mitigasi bencana. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Manado, Noni Oktavia.
2: Meski aktivitas vulkanik masih berada pada level 2 atau waspada, namun kerawanan bencana geologi di Sulawesi Utara tidak boleh diabaikan. Balai PGA MBGT Sulawesi dan Maluku menegaskan bahwa dari 8 gunung api aktif yang dipantau, 4 diantaranya memerlukan perhatian khusus. Penyelidik bumi pertama Balai PGA MBGT Sandi Gumulili mengatakan, pemahaman yang mendalam dari setiap instansi menjadi kunci untuk menekan risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material.
3: Secara keseluruhan, gunung api yang ada di Sulawesi Utara itu kan ada, sesuai hasil presentasi saya tadi itu ada 8 gunung. 4 gunung itu diantaranya level 1, jadi berada di status normal, dan 4 gunung yang lainnya itu ada di status waspada. Jadi gunung api ini kan setiap hari dipantau dan aktivitasnya itu berfluktuatif. Kalau di Sulawesi Utara saat ini Gunung Karangetang, dia kan di bulan April bulan yang lalu itu sempat terjadi erupsi secara efusif, jadi teramati ada aliran lava di bulan April itu, makanya ada tim tanggap darurat yang sudah bertugas dari bulan April itu sampai hari ini juga masih ada tim.
2: Sementara itu, tantangan terbesar saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk tetap waspada meski gunung api dalam kondisi tenang. Kepala BPBD Kota Bitung, Vivi Yuriko Kadeke mengungkapkan, edukasi kebencanaan pada masa tenang seringkali kurang mendapat respon serius dari warga.
4: Kalau paling susah itu kita mau menyampaikan informasi di saat tidak terjadi bencana. Iya, di pra, artinya kalau di ketika ada gempa atau ada peringatan dini terkait kayak kemarin itu tsunami, langsung bergerak saja. Tapi kalau hanya menyampaikan, oh ini ada potensi hujan lebat, itu masih kurang ditanggapi dan diteruskan ke masyarakat.
2: Badan Geologi dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mempercepat penyebaran informasi yang akurat, sehingga masyarakat Sulawesi Utara semakin siap menghadapi potensi bencana geologi di masa mendatang. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi BPD GPI Dorong Program Kampung Nelayan Merah Putih. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah atau BPD Gereja Betel Indonesia atau GBI Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
6: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, gitu ya.
5: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
7: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga khusus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia.
5: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Nusa Tenggara Timur sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Shalom.
1: Damai di hati.
0: Damai di hati.
1: Shalom, shalom, shalom. Yes.
0: Ya, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Ya, baik anak-anak yang ada di studio dan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, di pagi hari ini kita akan memulai dengan ibadah kita, yaitu dari sekolah minggu Par GKI Rehoboth Kando. Kita akan memulai dengan ibadah kita, kita angkat satu pujian, yaitu lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita menyanyi yang semangat untuk memuji Tuhan. 1, 2, 3.

Baik anak-anak, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh sebab itu, semua duduk yang tenang, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang sudah menjaga, menuntun dan memelihara kehidupan kami, baik 6 hari lamanya, dan di saat pagi hari yang indah dan berbahagia ini, kami anak-anak sekolah minggu Pare Hobot Kando hendak beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mau memberkati dan menyertai ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari awal sampai berakhir, biarlah semua terjadi menurut kuasa dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik anak-anak, kita akan menyanyi dan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3.

Ya, satu pujian lagi yang berbunyi, satukanlah hati kami. Kita akan menyanyi untuk memuji Tuhan sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satukanlah hati kami.

0: Ya, baik anak-anak, kita akan datang untuk mendengar cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu, waktu selanjutnya bapak pengasuh akan serahkan kepada ibu pengasuh, Ibu Akurni Dori, akan membawa kita untuk mendengar firman Tuhan. Waktu berikutnya.
1: Baik anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, firman Tuhan yang tersedia untuk kita di pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Anak-anak buka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita hanya baca dua ayat saja. Anak-anak, kalau sudah menemukan pembacaannya, Alkitab tetap terbuka di tangan anak-anak masing-masing. Mari kita berdoa. Kita berdoa meminta terang tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketiga, kembali lagi kami memanggil Tuhan Yesus di kekudusan-Mu yang maha tinggi. Kami anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Rehoboth Kando, kami sudah menyanyi, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan di tangan-tangan kami telah terbuka firman Tuhan. Sebelum kami baca dari sebagian firman ini, kami mohon curahanlah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami, sehingga firman ini kami benar-benar mengerti akan sabda kebenaran firman ini. Engkau mau berkati kami sebagai anak-anak, tapi juga kami yang menyampaikan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan ini ibu akan membacakan ayatnya yang ke-15. Anak-anak membacakan ayatnya yang ke-16. Ibu ulangi, ibu membacakan ayatnya yang ke-14. Anak-anak membacakan ayatnya yang ke-15. Sama-sama ya anak-anak. Ibu baca perikopnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
2: Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu.
1: Kita membaca sekali lagi sama-sama ayat 14 dan ayat 15. Kita sama-sama membaca sekali lagi. Ibu hitung sampai 3, kita sama-sama ya, ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab
2: aku telah
1: kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, dari dua pembacaan atau dua ayat pembacaan kita tadi, anak-anak suka dengar cerita atau tidak?
2: Suka. Ya,
1: pasti kita datang ke sini mau mendengar cerita firman Tuhan. Dengan judul cerita kita di pagi hari ini yang berbunyi Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Sekalipun Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia mencuci kaki murid-muridnya satu persatu. Murid Yesus yang bernama Petrus tidak mau untuk Yesus mencuci kakinya. Atau Simon Petrus ini dia tidak mau untuk Tuhan Yesus cuci dia kaki. Tapi Tuhan bilang begini, Petrus, kau juga datang supaya saya cuci kau kaki. itu kau bisa dapat bagian di kerajaan surga. Itu kata dari Yesus kepada Petrus. Karena Petrus ini, dia tidak mau untuk kasih dia kaki Tuhan Yesus cuci. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau saya tidak cuci kau punya kaki, berarti kau tidak dapat bagian di kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus berkata sama Petrus begitu, kau harus kasih kau kaki supaya saya cuci. Saya cuci kau kaki itu kau dapat bagian di kerajaan surga. Jadi anak-anak, yang Yesus mau kasih, Yesus harus menjadi perbuatan bagi semua orang. Yang Yesus mau tuh kasih tuh kita harus baik kepada semua orang. Mari kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Ibu akan berdoa dan kalian ikut doa yang ibu ucapkan. Kita berdoa. 3. Tuhan tolonglah saya.
2: Tuhan tolonglah saya.
1: Supaya menjadi teman yang baik.
2: Supaya menjadi teman yang baik.
1: Bagi sesamamu.
2: Bagi sesamamu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Itulah cerita kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Sebelum waktu ini saya kembalikan kepada teman kita pengacara, mari kita akan membawakan persembahan syukur kita. Kita menyanyi persembahan kami pada hari ini. Kita menyanyi dengan semangat. Apa yang diberikan dari rumah, orang tua berikan kepada kita, bawa ke sekolah minggu, kita juga harus memberi dengan sepenuh
2: hati.
1: Ya, mari kita menyanyi persembahan kami. 1, 2, 3.

0: Untuk doa persembahan dan doa syafaat, Ibu akan berikan kepada Ibu kita yang akan membawakan doa persembahan dan doa syafaat. Waktu Ibu sediakan. Yaitu Ibu T. Sirarawani.
1: Anak-anak, kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan dan Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, di dalam doa syafaat dan doa persembahan, mari kita menyanyi sebuah lagu yaitu Di Mana Diam Tuhanku. Semua anak-anak tahu?
2: Tahu.
1: Iya, baik, semua menyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan.

0: Semua lipat tangan, duduk yang baik, kita hendak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat kami yang baik. Di pagi hari Minggu tanggal 3 April 2022, kami anak-anak sekolah Minggu Jemaat Rehoboth Kando boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kami menyanyi memuji nama Tuhan, serta kami mendengar cerita tentang firman Tuhan. Di pagi hari ini anak-anak yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati semua. Baik yang bersekolah di taman kanak-kanak, di SD, SMP, SMA, Tuhan memberkati. Supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang baik, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, kepada orang tua, guru-guru sekolah Minggu dan guru di sekolah, dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah Minggu yang dengan sukarela dan setia melayani semua anak-anak di dalam pelayanan sekolah Minggu di mana saja kami berada. Di pagi hari ini kami sebagai anak-anak dari sekolah Minggu Jemaat Rehoboth Kando, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang satu minggu. Dan di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami anak-anak sekolah Minggu juga berdoa supaya gereja Tuhan di seluruh dunia dan juga di Sinode, di Tanah Papua, Pasis, Yapen Selatan, dan Jemaat Rehoboth Kando menjadi gereja yang akan mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa kepada pemerintah pusat di Indonesia atau di Jakarta dan Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik Anotaurei, dan juga Kampung Kandowarira. Tuhan memberkati tingkatan pemerintahan masing-masing supaya di dalam pemerintahan ini boleh menjadi alat kesaksian yang dapat melayani semua umat-Mu. Saat pagi hari ini kami sebagai anak-anak sekolah Minggu juga berdoa kepada LPP RRI Serui yang pada pagi hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 boleh menyiarkan ibadah sekolah Minggu pada semua anak-anak, bahkan semua umat-Mu di dunia ini. Semoga Tuhan Yesus boleh memberkati di dalam tugas pelayanan di LPP RRI Serui. Pada pagi hari Minggu ini juga, kami sebagai anak-anak-Mu dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Semoga persembahan yang kami bawa dan memberikan kepada Tuhan di hari ini boleh menjadi alat kesaksian untuk meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Bapa kami di dalam surga, inilah kami dengan doa syafaat dan ucapan syukur di pagi hari ini kepada-Mu. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekolah Minggu Rehoboth Kando dan juga anak-anak sekolah Minggu di mana saja berada yang dapat mendengar siaran RRI Serui, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin.
1: Ya, baik anak-anak, kita akan tutup dengan satu lagu pujian, yaitu lagu Bapa Kami yang ada di surga. Semua tahu?
2: Tahu.
1: Ya, semua berdiri, kita akan menyanyi untuk mengakhiri ibadah kita di minggu pagi yang berbahagia ini. Baik, kita akan menyanyi bersama-sama dengan sikap berdoa untuk menutup ibadah kita. 1, 2, 3.

0: Amin. Ya, ibadah kita telah selesai di minggu pagi yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru pengajar sekolah minggu, tetapi juga para penyiar RRI Serui yang mana telah menyiarkan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Damai di hati.
0: Damai di hati.
1: Shalom, shalom, shalom. Yes.
0: Ya, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari ini.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para penabu tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.